0: vuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari ishengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: rutumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

Azita no zirarenga iminota 2 kundanga gihe yacu hano kuri radio agakiza kwishyukuri kuri ndamushimire cyane Jacques Nitegeka numutumire wiwe ku kiganiro byumva gutse bajije kubashikiriza imana bongera ubwenge ama nkumenyesha uko giye kubana na Miziri yaremye mu biganiro ndetse nibindi agenda gushikiriza ugerageye cyisaha 9 zuzuye neza nkumenyesha rero yuko akakanya ugiye gukurikirana ndirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana uzaba tugeze igihe cy'isaha 5 n'igice guhera igihe cy'isaha 5 n'igice cy'ukurikirana amatangazo n'ibimenyeshwa ducisha ngaha guhera igihe cy'isaha 6 kugera igihe cy'isaha 7 cy'ukurikirana ikiganiro cy'akayabago keza buri gihe cy'isaha 7 kugera igihe cy'isaha 8 cyo ndagushikiriza indirimbo zoroshe buri gihe cy'isaha 8 kugera igihe cy'isaha 8 n'igice ni ikiganiro cy'Iswahili kwetu nayo guhera igihe cy'isaha 8 n'igice kugera igihe cy'isaha 9 ikiganiro dukingire ibidukikije.

0: ngandutumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi aha.

0: ahasanzwe hari shengero ry'abadivantiso umunsi w'indwi muri zone Gikuyo komine Kirundo.
1: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
0: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: mahoro
1: mahoro cyane ninde
0: dana n'ubwira na police ndo mayarugo
1: kaze kiganiro ni akayabagu
0: ambaje mere kimwe ninda mabiro tamamenye kama kumugira kababu
1: mora kozi cyane
0: batani kwa mama namwe bagira kababu
1: mhm
0: Berit,

0: ibyo bukana tuganire rekana tuvanwa rekana tuzinze meye rekana tubagira sababu
1: cyo
0: mm ta ta boni pas birangira kariro birangira bagira sababu cyo
1: mm
0: roni murune ibyo mufashe bagira sababu cyo
1: mm
0: aparita mukavuta cyatu mugishije bagira sababu cyo namu tukai butira sababu nagira sababu cyo mufasha uyu dari ngoma yangu na naye sa ingoma yarumo na narakiri ngoma yarumo na naye sa ingoma yarumo na bagira cyabugire namure mecha gisara amutse kagira cyabugire dan mufashe wese wa mura
1: urakoze nawe.

ikiganiro cy'Iswahili kwetu kitugereje igihe cy'isaha 8:22. Nkumenyesha ko igihe cy'isaha 8:33 cyukurikirana ikiganiro, adukingire ibidukikije mu kanya gato gusa k'iminota ibiri.